kondremang un opo serang grong ekarium mas ope tata komobo vimus eti kondrebung stredef strei winosa frede gado na wi fesimang heri libi tena dede wiza feti gi sranang.